Ada unda ejadi akut elton data kajie. Ni ni jegi hajo alia gua hajo buka gua je asade. Esy ada e check ni je ilikade. E kut ahas akon. Akut ika di kahki e ya jadi ati jende ya. Akut ada habi ko ada lelenda tentang jauh. Jod bini nadi hagi ya jod ada let asida.